0: Kumune moto ni wele la maruma mabasi aba a kalogana mio mzombe mabasi abanda machipiri na mashano afunaga wele agumani azombe agumani zelu zoti yanu tiana ninga mikali zofuna okamieza okara wa diretu wan logo neona ozombe ninga mikali vinagwa zofuna otukuya ozombe uyu sabani babene azombe anjezi lo wele babene afuna uyimelela omangwana wa elabo yeo nuna enufanyo wele nikane Medelo adiretu nifanyo wila nikane makalelo adiretu aba amfuno toni za wila chibarzene yonili azombe okuluvelea kayo kala azombe anzina vibaye ne nifanyo wila nikale azombe okuluvelea nikale azombe amedelo amedelo vinagua adiretu nikala kato mamalelo maruma mabasi aba adabunu nubitisa la wila adabunu naloge la sabo ya mavurano aba osagela mavurano aba anda akatamega azombe Eye nagua, abale aya mavurano ninga mpu. Akatamia gavinagua ama mbali eo. Sabwa ya ekale eji enkane cha masiku menjene azombe. Sabwa ni babene antia osuza. Babene antota mangao wila aya mavurano mpu. Nuna babene vavinagua vantota ane makata miomenjene. Akalaga penu ovida ovipa akalaga vinagua makata miopenu ovida ozoa epa yotiano tiana. Atiaga amuze sabwa wii ontawa mangao. Nirukuni chalaga mkombo marma muzombe mkweu odu na kilologe la marma museli obu. Nuna wana mwenyu, chini mfanya la wila iyo nikose. Obe, chini mfanya la wila emelili ailabu, nilogaga asupaye, nilogaga vinagua emelili amuruda. Ui akose nika mikale zofugula, ekalilo eji, ena asombe masakabano.
1: Makalilo akosa yoi zivugulue, zibonengesi, o zivugule, zilobonengesi. Voroma, akale ya mfanya ila, yoi guverno, okosa... Nikuru, mbaironi, mpule, mungkala, azombwe, ena. Otiana. Sabani yowi, muzombwe di muzombwe, ona makalelo aene, maubwela. Sabani ya mfanyela, okila atapale, wawiwa, muzombwe di muzombwe. Oka, makuru, ne?
0: Mm-hmm.
1: Okosa makuru, azombwe, guvernu, bagaviru, mpule, bagala lea.
0: Mm-hmm.
1: O, bagavuza, azombwe, abale, sabwa, forma yao, enkalani.
0: Mm-hmm.
1: Matakulu wi avugule zilobo ningesi za mabingi ongabo
0: nilogo wila osisani za makuru ninga mikali zovapa mazu ninga mikali zolaga yeah. Azombwe
1: alaga azombwe saboyo wi ava nena pa nga zikalao zilobo asukubeloga interneti nga zikalao zilobo zotiano tiana ava nena pa yowi avugulele Kiloko yola ka kasasanyene asasanya asasanya pode basasanya ma asasanya mo fanyelela asasanya mo fanyelela yovina gwa yene akane tima buri mutu aga kasanyelo bo viage moza emfanyelela onokana tima enofanyela governo oviramo bagalalea
0: mazo marma
1: azombwe aba ana makalelo ningaba
0: niloko ila asupa vinagwa nofanyela avire Muruda nga mikalizo wila afanye, abale, awala gaga vinagwa azombo yaba nkana mubulo ngaba.
1: Asupai ya mfanyela. So, ava nena apa, asupai agavoloa, bairu jibairu, agafanya azombo yi, ningabu bagakosa zilobo ningesi. Nigaanganaga, ena, akana, imfarama la mulo yaba adiretu.
0: Mm-hmm.
1: Ena, anuatukula, anuavada, kiloguaga anafanya, baatukula, baalogela mudiretu.
0: Mm-hmm. Niloga wila baalaga.
1: Baalaga, yowi, esizi nkosanyo kazi mfanyela, sabani, muga kosa ningesi. Malabo mena, iyo nifanya, munodo wa uvi,
0: Mukambura.
1: Mm-hmm. Eso, kilogwa awene ankosa, egafanyela. Asupayaba, deve osasanyela mofanyela.
0: Mm-hmm.
1: Akosele mofanyela.
0: Ninga mikale lozolaga.
1: Ninga mikale lozolaga. Kaya ninga mikale lozowinga amfanyile nchibani.
0: Peno muruluvi, chambokoluvi. Mm-hmm.
1: Kakwela veneva.
0: Mm-hmm.
1: Sabani weongo volo wa mpule. Kakwela veneva.
0: Mm-hmm.
1: Alijema duvi penu. Ngafunanga owele mzulu owa.
0: Niloga wila ninga osangurulezi lubozanya.
1: Mm.
0: Jo wila mobolo wenju jamaka maka wila otia okosa okana mikalo ningeji. Jamaka maka jo wila alage. Azombe aba.
1: Yam...
0: Ato nyezaga. Dile jamaka maka ufanya wila awene afare.
1: Ya mfanyela yo wila supaya okosejo. Iene ufanyela.
0: Kito yo na azombe. Kini mfanya wila yo nikose niga mwana muzombe mkweo. Wila... Odia masiku mengene, masiku oteni, onifanya penu voguvae vae vene, nona na mchitu hae, ayaga mwenu mampu mavuru na aba osagela, nona kini mfanya wele yo nikose ninga azombe, Nikamuna kwa ila muko yao, kalina iyo.
1: Enlo guwa zaivu, logwa, omu susela muko, chaderetu. Buyuzo wabumiwa, enayene. Akala uyo nomu onamuko likure jeje, kamu susele. Ono upanga, empadu anayene. Agora ninga miyo li muzombwe, digamona mkwaga, olapale na makata miyo, o akana, zilo buzina zimfuko sayene, izilo buzile kazi ni mwedederetu.
0: Kazi ni mpurela.
1: Kazi ni mpurela, miyo no msusela, dizoyo damu yue.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mkweu, wanzu wawila egu ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni mbunyi azombu enji afanyaga makatamioni vina akalaga umaleni sisi zimfuno logela yu na aobiu amaka makavadidi apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombu sabudu mizizi mindi za uchuguo okuno oradu msambiki emso proviseda ya vazamezia bachuabo kaseme zira egu miyawo

hinkonini mukumeva moda. Simitin notoreta di babu marle o pakanyu ano inetiva mham kohola wa sokwayola. Dimakelleta na bet kumelele akordi di luzak. Ani tharan te kung hadera dum sambiki batardo.

0: Mwikiro avusera radio mwana tupota na mulikira mpimba za kusiana siana ande trukufika panzisi ningana ono nao makani yatu na nchesa mba osu laro tatambira nchesa mulikira kumuru mbala trukulanga bichi Bernardo Gaspar nchesa anda sembe nyimbo za kubaresa upungu wa didi upungu wa kubaresa makaliru wa didi mpesa Agora fana kukumanya makane ni wansiku ya laro fala njangeni nipauna Antonio Domingo shikumichine ndirikupezwa na nzanga sito iteshaira. Batisati kunjipisa goche paliwa shongali bejicha kutoma musana na vesera radio. Ale anatiportana bulikira mpimba za kusia na siana panzizi ningana ono na njitu mabasa pali kufika bulikira mpimba za kusia na siana za pakati na katipa ziko ino.
1: Zinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulino. Sazuika na zina ya BG na komero maningi na kubira kwa ine panu pa radio Mosambiki Kilimani
0: and shamali BG pa ntande ya koni makauno yifita kwenye isa kolonga tangu ya pizinji pili pikabalemu pila kuchite makamaka pa basanu ni ya kuimba mwalonga kote mkabala munangu achi kuimba nyimbo itwa apu ndieta ane nsiku zino nyimbo ili kabalemu peni nyimbo sikabalemu kuti munangu achi mkwani siku imba mwakwanisa apo njipi basa ni chitemu panzizi ningana ono pakulingana kuti chaka pangono pangono chiri kufika kumapeto tiri kusala na nthanda za kuchepa kuti chaka chikwanise kufika kumapeto ndietani makamaka matoma otai mulikusasanyira tinepo mwa makulemba ndininji makamaka
1: pyatoma kuchitika tinalonga tepo ndatoma sasanyira nyimbo pangono na pangono ndakwanisa lansari ibozi mashitepa ndikupika bondo zinango idalansarine chinchino njeni ya wandisia wekene wandikonda weka
0: mbo shumali beji pakulingana kote mwaimba andi nyimbo ishi dolonge mpano wandisia ndeka tenepa tumulukubala munangu bachikulemba zinango mukusasanyira zinango ndieta makamaka pakulingana kote imwe ninga mamuna wankulu musichita pizinji mwakuleka pakufundu basanu niya kuimba ndi mwishaferi apo musagawatani nzizi makamaka mwononge fipinu mwuku sasanyira zinango tuwele kuti mwunangache mwerele na mhamvu zizinji pakati pa luswanu ningene pakulingana kote ande uchesa ndilusu uchesa kudziwa makamaka kulemba na kusasanyira ninga mnafunika nini nji makamaka penchitemu panzizi mkano
1: atisai tatepo pra kuti na basatu yolanga inga kuti pangisambu antu makaliru wa mpisa tangi mpisa musaitika pindu pizi njima ningi pia kusiana siana ntao ife nkabe parari sempe heba timpu zoseti sakambiti nyerezera kuti ndininji tinafunika sasanyira pra para mbumba kwansi kuvesera
0: antu tirikuchita makani na nchesa ushubeji Bernardo Gaspar bulkira ku murumbala ndi nchesa wambiri avesera radio na imba nyimbo za kulanga mbumba kodisha mwali biji tirikuona kuti nsiku zino mulikuchinja chikono penu mulikuchinja madungu kale tikaona kuti mukamenya panza chinchino ndietana makamaka pa chikono china chinjemu mukutwera anji makamaka rumba mulikutwera munangu achi kidzomba mulikutwera munangu achi chingwere ndi ninji makamaka shamwali beji dungu ishi nabulikire nayemo chinchino taona kuti panyimbo zanu zidembemwe kale na ishi dabusemu chinchino chikono chakhala nonga kuti chiri kupeuka pang'ono chiri kupambuka pang'ono kodi makamaka tipange shamwali ndi dungu anji makamaka inabulikire nayo chinchino
1: ndi ndaimba maningi panza pakati pale mashtepa ndikwenda mindichinja pangono pangono ndikwenda mindichinja zinafuna bwera pontho zi zinapikene chinchino zinakhala makwezu mazukuta si tundu sene nsaimba pasada nsaimba pontho
0: andani momweni shomali biji tirikuchita andi makani biji tipange kodi kale ukadungunya kuti mbiri kali ya kuchepa chinchino ndietani ungafamba mpiso omu zinako mbiri yako ndietani makamaka pakulingana kuti kuimba andi ndi mbumba kuimba ndi anthu kuvesera BG abuka kutale mulikukwata piaka pizinji mbamwimba apo ndietani makamaka nsiku zino mbiri yako ungafamba mpisomo
1: ya mbiri ndikukomerwa na mbiri ninganaeni basa porque tangi kuti basa inga ungadzasimbwa na anthu awiri atatu sawangambo manungu kuti ya basa iri kuenda pang'ono pang'ono maji ndikupiziwa kuti na nyimbo zinafuna bwera chinchino za anthu pontho na komerwa nazo maningi zinasasanyirene ndao ndikupanga mbumba ikhale mukudikira kuti zikubwera basi zinangu.
0: Ande mamuna nkolo kale mukadungunya tangwe kusowa anthu akokupedzani pakati pabasani ni ya kuimba nsiku zino ndietane muna munthu na kupedzani mafizira dhuzi kulotonge tane.
1: A chinchino nzati kumpeza basi kuti anthu mbo kuti anakwanisa kundipeza ngabe. So ya kharanga ndi chinthu mbo kharanga chozwelera ntao. Saitambo chonjo chonjo omuna omu prakuti basatu ikonde parare. Kusogola ngaoneka nyakupeza ndimwadidi pondo tangi kuti basa cha inaenda kusogola pina mbiri cha inaveka pikulu kakamo tangi pasala pizi njimaningi para pichiti ke maj pikenda pangono pangono tepo na tangi kubirizatu za nyatu azitani.
0: Andi mamuna kulu tipangeni mbanji makanizo na pakemwe makamaka pa makauno mwakufuna ampu mwana mkwaji mponisi kuimba na chesa anango otayo mwakubala chakachino kutumukwanisi kuimba mwakeni basiani.
1: Ini ndika kana maprojeto prakuti ndichite pelumenuji ma video ma tatu o manai. So ndukona kuti anati andivungire kobili ntao nditome saka saka tangi ndikafuna ampu ndibulisembo na anfa muru ana Kilimani muno alipo wana silireni pakuti ndiimbe nao ndibuse nao video ntao ndipindi vyo kuchimwani kama ningi majine teve ndito umu nao.
0: Andi mamuna mkulu pechi umu nukudungonya kuti nghabi andu na kumpezani apo imu ninga nchesa matumakali kufezira dozi kuli utongi matumakali kufezira dozi kuli ali ya nyapi yao mkwanisa kupemba chifezo kuti andi ini ndirinchesa kukwana ndisichita ipi na pire ndisaimba ntundushwa nyimbu mkwanisa ambu kwa kupantima kuti wane kwanisa kupezani matumakali kufichita pine
1: nghabi nzati kupichita rai
0: apo pina nisa ninji makamaka imu kufezira dozi kuli ali ya nyapi yao kulutongi tuwela kuti kwanisi kuhimba chipezu tangwa chinjanji makamaka
1: tulungi kuti aweni anyapi awale nghabe kabe kanambo tempu yokufunambo kuvambo piana panyumba nghabe mbida kala sati prosimarimbo kuvambo nyimbo zatu mbatisa nyambo sabizuwa kutushu ana vunza tepa onu uja kukomero na basatu agora aweni nghabe kutichoverambo duzi nghabe kanapembo basa piana andwa salonga kutizoma ya muzi save epodi kaida kwa matai majaweni njapa nyumba deve kuhivu vina para anfa sangalale agora awena satichovera mboduzi rai fimbo tsagopa
0: andi mamuna nkulu peji imwe ndi mamuna nkulu mabuka kutali na kuimba apo chinchino mukona tani makamaka ucheso ushu na bukira chinchino achesa wapine mbeu mukona tani makamaka imwe ninga mamuna nkulu kukwana tipangeni mukona tani makamaka
1: mas chinchino pyo kuimba vikusiana maningi na moda wa kale pikusiana maningi tangi kuti anyokuimba nghabe kuvera nambo setu tai nghabe kuverana tai pikafunika maningi anyakuimba asakhale anthu lirana bivu tai angakhala anthu overana mdzachi angafuna dodomeka asakwanisa pangisana nzeru agora aweni ndi anthu kulirana bivu nghabe kuti anakwanisa pangisana po nzeru nghabe
0: anthu tipangisha mwale kodi nyato ene yokonda kuverana kwa achesa ndi thangwe ya michini ishi na sangiza ungu wa mungu penu tulongi intelligence artificial nditangia njumaka maka kukonda kufirana kwa achesa pakati pa maka maka pa kuimba.

0: kuwa mamuna ini nkabi pata baso ndina unakupi kubirine ya kumanga nyumba kugula ndududu na yu unakupi kubirine ini panu wakua mpalushu Francisco anazwika makamaka na Cisco lekani kukanirana pianya kuenda
1: Zixi boy
0: ubulkira pa zaoni makamaka po manakumani ika milongo timiwire